Ya, untuk yang saat ini di sekolah, di kantor tempat kerjanya masing-masing, pokoknya semangat selalu. Dan di jam 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, kita punya informasi di Pro 2 Spot ya. Jadi ambilnya dari bidang sains ya, setidaknya hari ini menambah wawasan kita nih di bidang sains teman Pro 2. Kali ini kita akan mengenal fakta menarik ubur-ubur bulan Asia, perenang yang lemah. Bentuknya yang seperti jelly membuat ubur-ubur tampil unik, bahkan ia tak terlihat seperti hewan. Selain bentuknya yang tak biasa, ubur-ubur juga punya banyak spesies dengan segudang keunikan. Salah satu spesies terunik adalah ubur-ubur bulan Asia atau Aurelia Cuerulea ya, yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Hewan yang berasal dari perairan Asia Timur dan Laut Mediterania tersebut punya tubuh membulat ya, dengan warna transparan. Populasinya juga melimpah, bahkan sempat membludak hingga menimbulkan masalah yang cukup serius. Penasaran dengan kehidupan dan berbagai fakta menarik ubur-ubur bulan Asia? Yuk, temukan jawabannya. Yang pertama, ini ubur-ubur bulan Asia punya tubuh transparan. Seperti spesies ubur-ubur bulan lain, ubur-ubur bulan Asia memiliki tubuh yang tipis dan transparan. Dan bentuk tubuhnya juga membulat serupa dengan bulan. Diameter maksimalnya juga cukup lebar, yaitu sekitar 50 cm. Namun ukuran rata-ratanya hanya sekitar 20 hingga 40 cm. Kemudian panjang oral arms-nya, hewan ini sekitar 33 hingga 38% dari diameter bagian tubuh utamanya yang disebut dengan bell atau lonceng. Selain itu, ubur-ubur bulan Asia memiliki 16 buah marginal lobe atau cuping marginal teman Pro 2.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Fakta menarik ubur-ubur bulan Asia, perenang yang lemah teman Pro 2. Fakta yang kedua ini, peningkatan populasinya sangat berbahaya. Secara umum, ubur-ubur bulan Asia tidak berbahaya bagi manusia, namun populasi hewan ini pernah meledak dan menyebabkan masalah yang cukup serius. Artikel pada jurnal Marine Ecology Progress Series ini menjelaskan kalau ledakan populasinya mempengaruhi suhu air dan mampu mengurangi frekuensi pembangkit listrik tenaga nuklir. Penelitian pada 2018 di Journal of Oceanography juga mengungkapkan fakta bahwa lonjakan populasi ubur-ubur bulan Asia ini mampu menurunkan populasi plankton secara signifikan yang akhirnya merusak

juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup. Kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Pro 2 Spot, teman Pro 2, kita masih ngomongin soal fakta menarik nih, teman Pro 2. Ubur-ubur bulan Asia, perenang yang ramah. Ubur-ubur bulan Asia mengalami dua fase kehidupan. Artikel di jurnal Plus One ini menjelaskan kalau ubur-ubur bulan Asia mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase metagenetik dan direct development. Pada fase metagenetik, hewan ini akan berubah menjadi polip, kemudian menempel pada substrat di dasar laut selama 1,5 tahun. Setelah memasuki masa direct development, ubur-ubur bulan Asia akan berubah menjadi Epeira, larva ubur-ubur yang nantinya berkembang menjadi individu dewasa. Di fase ini, persentase kematian ubur-ubur bulan Asia terbilang rendah.

0: Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
0: Sepada! Selamat pagi teman Pro2.

Teman Pro 2, fakta menarik ubur-ubur bulan Asia, teman Pro 2. Nah, ubur-ubur bulan Asia berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dilansir dari Atlas of Australia, ubur-ubur bulan Asia hidup di daerah yang kaya akan bakteri dan ia bisa mengurangi zat fenolik yang merupakan antioksidan alami. Ubur-ubur ini juga terbukti mampu melakukan aktivitas lisozime ya, lewat pangan dan mukus. Para ahli berspekulasi, teman Pro 2 ya, kalau hal tersebut merupakan bagian dari strategi pertahanan untuk mempertahankan diri dari bakteri yang ada di air. Nah, zat fenolik yang dikeluarkan berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia khususnya di bidang medis dan bioteknologi.

Next, bagian yang terakhir, teman Prado, ubur-ubur bulan Asia adalah perenang yang lemah. Walau merupakan hewan yang hidup di air, ternyata ubur-ubur bulan Asia merupakan perenang yang lemah. Gerakannya lambat, ya ia tak bisa menyelam atau menyelam terlalu dalam dan umumnya ditemukan di perairan dangkal. Lansir dari Naturalis, habitat ubur-ubur bulan Asia tak jauh dari laut dangkal, area pinggiran pantai, laguna, dan perairan bersuhu dingin. Menariknya, hewan ini memiliki toleransi tinggi terhadap kadar oksigen yang minim. Sayangnya, ia sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan salinitas air, teman Produa. Oke, itulah berbagai fakta menarik ubur-ubur bulan Asia, yaitu hewan laut transparan yang kemampuan berenangnya buruk dan berpotensi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sayangnya pemanfaatan ubur-ubur ini

bermanfaat dan yang pastinya dari terus menemani kalian semua teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan Dodi akan kembali di jam 9 nanti dengan informasi lainnya. Silakan yang belum download aplikasi RRI Digital boleh downloadnya melalui Play Store

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Ini teman terbaik kamu, kita masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2. Kita masih juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan saatnya di jam 9 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan ngebahas terkait muda kreatif. Nah, dengan topik menarik nih teman Pro 2, Gen Z dan overthinking, kepikiran terus sampai lupa nikmati hidup.

Halo, selamat pagi dan selamat datang kembali ya di program Madu ya. RRIND, program paling chill, paling relate dan paling asik buat nemenin aktivitas teman Pro 2 di hari ini. Iya. Muda kreatif only di 9 ya, only on di 92,2 FM Pro 2 RRIND. Bareng saya teman Pro 2 ya, Dodi Riti, penyiar ya, penyiar favorit kamu yang siap nemenin dengan cerita-cerita seru, lagu-lagu kece juga teman Pro 2, tentunya obrolan yang dekat banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih lagi santai tiba-tiba kepikiran masa depan? Ayo. Nah, lagi mau tidur malah mikirin chat yang dikirim 3 jam yang lalu. Atau habis ngobrol sama orang terus otaknya langsung muter, tadi saya aneh tidak sih? Dia marah tidak ya? Dia marah tidak ya? Kenapa hidup orang lain itu kelihatan lebih sukses? Nah, teman Pro 2, itu dia yang disebut sebagai overthinking. Kebanyakan mikir sampai capek sendiri. Dan jujur ya teman Pro 2, anak muda sekarang tuh sering banget yang terjebak di fase ini karena tekanan hidup makin banyak. Nah, mulai dari tugas sekolah, ekspektasi orang tua, hubungan pertemanan, percintaan juga, sampai takut gagal di masa depan. Padahal, kadang nih teman Pro 2, hidup itu tidak harus dipikirin terus-terusan. Ada momen yang seharusnya dinikmati, bukan dicemaskan. Nah, di Muda Kreatif hari ini kita bakal bahas nih kenapa Gen Z itu gampang overthinking. Nah, apa dampaknya buat mental dan gimana caranya biar hidup lebih tenang dan tidak kepikiran terus. Tetap stay tune di Pro 2 RRIND teman Pro 2, radionya anak muda, karena setelah ini bakal ada lagu kece yang cocok banget nemenin mood pagi kalian hari ini teman Pro 2.

0: kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita, Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Welcome back di Muda Kreatif Taman Pro 2 ya. Kalau ngomongin overthinking, sebenarnya itu wajar banget Taman Pro 2. Semua orang pasti pernah mengalami hal tersebut. Tapi yang jadi masalah Taman Pro 2 kalau overthinking itu bikin kita kehilangan semangat hidup. Kadang ya Taman Pro 2, kita itu terlalu sibuk mikirin kemungkinan buruk yang bahkan belum terjadi nih. Contohnya, belum juga presentasi, tapi sudah takut gagal duluan ya. Nah ini belum juga confess ya, udah mikir bakal ditolak. Dan tahu tidak Taman Pro 2, media sosial juga punya pengaruh besar karena setiap hari kita lihat orang upload pencapaian mereka. Ada yang wisuda, ada yang traveling, ada yang sukses bisnis, dan juga ada yang relationship-nya goals banget nih Taman Pro 2. Akhirnya kita mulai membandingkan hidup sendiri. Padahal Taman Pro 2, media sosial itu cuma potongan terbaik dari hidup seseorang, bukan keseluruhan cerita mereka. Jadi jangan merasa hidupmu tertinggal hanya karena prosesmu berbeda. Ingat ya Taman Pro 2, tidak semua bunga mekar di waktu yang sama. Ada orang yang sukses di umur 20, ada juga yang baru menemukan jalannya di umur 30, dan semuanya tetap valid. Mau jadi Taman Pro 2 mulai hari ini, coba belajar lebih fokus pada perjalanan diri sendiri dibandingkan sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Karena hidup bukan perlombaan siapa paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan dan berkembang Taman Pro 2.

0: Cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Muda Kreatif dan kita bakal ngebahas soal overthinking yang sering banget menyerang anak muda zaman sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara ngurangin overthinking? Nah, pertama ya, coba belajar hidup di hari ini. Karena sering kali kita terlalu takut sama masa depan sampai lupa menikmati hidup sekarang. Kedua, jangan simpan semuanya sendiri. Cerita ke teman, keluarga, atau orang terpercaya bisa bikin hati lebih lega. Kadang kita cuma butuh didengar, bukan dihakimi. Ketiga, kurangi terlalu sering membandingkan diri di media sosial. Kalau scrolling bikin kamu makin insecure, mungkin sudah waktunya istirahat sebentar dari dunia digital, teman Pro 2. Dan yang paling penting, teman Pro 2, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nah, kamu tidak harus selalu sempurna, tidak harus selalu kuat, dan tidak harus punya semuanya sekarang juga. Karena hidup itu ya, teman Pro 2, harus butuh proses panjang. Karena kita terlalu sibuk mengejar versi terbaik dari diri sendiri, sampai lupa menghargai diri yang sudah bertahan sejauh ini. So, buat kamu yang lagi capek, teman Pro 2, lagi bingung, dan lagi banyak pikiran, it's okay to slow down, teman Pro 2.

0: Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Tidak terasa teman Pro 2, kita sudah ada di penghujung Muda Kreatif hari ini. Dan dari apa yang sudah Dodi sampaikan tadi, satu hal yang bisa dipelajari, overthinking itu memang manusiawi, tapi jangan sampai membuat kita lupa menikmati hidup teman Pro 2. Karena ya hidup tidak selalu tentang harus tahu semua jawaban hari ini. Kadang kita cuma perlu jalan pelan-pelan sambil percaya kalau semuanya akan menemukan waktunya sendiri. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini banyak pikiran ya, coba tarik nafas pelan, istirahat sebentar, dan ingat, kamu sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah stay bareng di Muda Kreatif hari ini. Jangan lupa tetap jadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan terus sebarkan energi positif ke sekitarnya. Dan Dodi juga mau pamit undur diri di pada selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nemenin Dodi dari pagi jam 5 hingga di jam 10. Dan jam 10 nanti teman Pro 2 kita ikuti bersama acara Music Planner dari Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Direlay seluruh Pro 2 di seluruh Indonesia teman Pro 2. Akhir kata Dodi pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: berdentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Panca Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: di Ternate Utara ya.
1: Di waktu pertama
0: Tanimbar,
1: bayang. Itu udah dari kapan tuh?
2: Oh.
1: Era, wow.
2: Lahir di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta. Ya. Oh, di
0: jadi logatnya ada Betawinya juga.
1: Tuh pertama kali ke
2: Nyagak Betawi.
1: Tapi keturunan
2: iya, bapak dan ibu.
1: Oh, Jakarta. Oke, komposer tuh siapa lagi?
0: Komposnya juga. Isi ya yep. Jelas. Dan
1: jadi keturunan berarti bapak dan ibu.
0: Ini kita ngobrolin tentang kedua.
1: Oke. Wow.
0: Karena bang komposer ya tentu dia cerita lah dunia reggae. Dan ini sebenarnya kita lebih kita ngomong punk rock kan
1: Parang.
0: Tentang ke dunia reggae.
1: Oke.
0: Okay. Nah, bang Mike ini
1: ya reggae.
0: Dunia reggae saat ini gimana kemarin kalau
1: Bob Marley
0: kan?
1: Parok.
0: Nah, hari ini kita ngomong reggae tapi itu juga
1: tuh. Okay. Yang aku tahu tuh
0: ke Jamaika ya.
1: Reggae tuh
2: Jamaican.
1: Bob Marley yang paling terkenal.
0: Iya.
1: Juga sama
0: itu juga genre kan.
1: Cek ya.
0: Oke.
1: Aku kayak
2: iya, Bob Marley
1: Jamaikannya Indonesia.
2: Kan.
1: Oke. Okay. Waktu itu aku tuh bilangnya reggae sama nanti aku hip hop.
0: Oke.
1: Aku lupa tuh waktu itu Queen Indonesia. Nah, terus kalangnya reggae ini sebenarnya dulu
2: yang saya tahu aja
1: hip hop itu bener gitu.
2: Kalau dari hip hop dan ya, kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
1: Oke.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
1: Jamaican, oke.
2: Roots Bob Marley.
1: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
0: Oke. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada. Kalau yang cepetnya itu ska kan.
1: Oh gitu.
0: Nah,
1: reggae dicepetin tuh ska.
0: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
1: Oke.
0: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya.
1: Yeah.
0: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
1: Oke.
0: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba. Karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
1: Oke.
0: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
1: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya dan genre juga.
0: Genre.
1: Oke, kita
0: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
1: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Okay.
1: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
1: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
0: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD. Tapi itu masih global lah musiknya.
1: Oke. Pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
1: Itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
1: Oke.
2: Yang lagunya Kingston Town.
1: Ya, itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
1: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan. Saya dengar terus gak lama Bob Marley.
1: Oke.
2: Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band. Band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
1: Wow,
0: Matahari Reggae.
1: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
1: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
0: Iya.
1: 26 tahun.
2: Udah tuir ya.
1: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
0: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana ya, mau joget,
0: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
1: Wow.
2: 10 Agustus 99.
1: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
1: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
0: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
0: Oh, bikin bandnya dulu.
2: Bikin band
1: sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
0: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh iya.
1: Wah, saya enggak tahu.
0: Masih ada itu.
2: Ada bengkel kafe.
1: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
0: betul.
2: Iya.
0: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
1: Iya. Saya tahu bengkel SCBD. Bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat. Iya. lokasi
0: Semanggi,
2: Semanggi itu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 20 ya let's say 26 tahun hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
1: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi atau pernah apa akhirnya kayak ah loncat ke genre lain gitu.
0: Hip hop dulu sebentar ya.
1: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa hip hop?
0: Hip hop.
2: Kita sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
1: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
1: Berubah gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke kalau pernah dengar grupnya di luar Alpha Blondy.
1: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
1: Oh.
2: Itu
0: ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
1: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya yeah. Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu yeah, gitu. Yeah. Itu menarik sih.
0: Yeah.
1: Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
0: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
1: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya nggak semua. Sebagian
1: bentar.
2: Besar.
1: Tahun 99 berarti. Nah komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
1: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
1: Iya. Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana? Oh,
2: kalau dulu. Ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
1: Bener.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
1: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
1: Wah ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik ya. Lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
0: muka ganteng kita.
1: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Oh, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Gue salut deh, tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bro di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo, selamat
1: Halo.
2: Pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih, ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike, band kan dibilangnya,
3: iya, band.
1: Apa namanya, Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, bassis, keyboard, drum, penyanyi satu, enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya. Seiring berjalan lah ya, itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya, ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi
1: ya,
3: ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus bassis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya.

0: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
0: Sudah dibuat.
1: Sudah dibuat? Cuma, udah jadi?
0: Sudah jadi,
1: okay.
0: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis.
0: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
0: Oh. Ceritanya sih apa ya? Ini judulnya juga mungkin nggak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke. Boleh di-spill nih judulnya nih.
0: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji. Yang satunya lagi?
0: Yang satunya lagi Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Kan iya, ini lagu
0: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
0: Iya,
1: biasanya kalau
2: santai gitu.
1: Iya, santai. Kan? Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
0: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
0: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
0: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, apa? Ingkar
0: Janji. Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke.
0: Okay. Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Ah, bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
0: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
0: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
0: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
0: Udah jadi.
1: Wah keren.
0: Satu lagu udah jadi, yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
0: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
0: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
0: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
0: Yang dikangenin, yang paling besar tuh, ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
0: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
0: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
0: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
0: Itu saya berdua.
2: Ya.
0: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
0: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
0: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas, pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
0: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
0: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
0: iya.
1: sih?
0: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya.
0: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
0: Maunya secepatnya sih.
1: Cuma kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
0: masih
1: ya.
0: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
0: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
0: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
0: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus,
1: masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
0: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
0: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang dulu, ya.
0: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya.
0: Itu kan rame sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
0: Ya? Lebih.
1: Oh, lebih.
0: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya
1: iya. Jadi gabung. Oke, oke, oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget.
2: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke, oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
2: Gimana
1: nih?
2: Minggu lalu misalnya ya.
0: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo. Terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya kalau
0: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih, tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
0: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
0: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
0: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan, cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang fragile kan?
1: Yeah.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah bisa dieksplor dan segala macam juga tuh Bang Bro dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya. Sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Salah satu Tipex.
1: Iya Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
2: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih Tumombro 2, insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Hits Among Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Hah?
2: Itu judulnya Matahari.
0: Matahari. Oh, judulnya Matahari juga, yeah. Oke, okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak, oh, padahal enggak. Sebenarnya bukan Matahari bandnya,
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa Matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti Matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul.
2: Bisa,
1: ya,
2: bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Iya. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya. Iya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab, terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Iya, tadi udah ngobrol panjang lebar, tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh?
1: Mudah-mudahan cepat, dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya, eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya, ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa?
1: Malah kita mau bikin rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae. Gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar nggak ketinggalan. Makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael.
0: Manuembun Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

teman-teman Pro 2, back again. Setelah tadi kita jalan-jalan ya ke Pro 2 FM Jakarta, ada Musikpreneur teman Pro 2. Dan setiap Sabtunya itu kalian bakal dengerin cerita dari produser-produser musik, dari penyanyi-penyanyi yang mungkin mereka tuh yang bikin lagunya sendiri, making lirik yang benar-benar kayak bikin hati kita tuh tersentuh ketika kita mendengar lagu tersebut, teman Pro 2. Hanya di Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena di seluruh Indonesia bakal ada Musikpreneur setiap Sabtu pagi, teman Pro 2. Dan di santai siang kali ini kalian ditemani bersama RJ Salsa yang hari ini happy tentunya, teman Pro 2, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kita punya informasi yang menarik, informasi yang relate sama kamu anak muda. Kalau anak muda zaman sekarang yang masih galau, aduh, nanti ada dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau misalnya siang masih mager-mageran, masih boring, masih bosan ya, kalian tinggal ke channel 92,2 teman Pro 2. Karena kita bakal ke Pro 2 Hitlist di siang hari ini, teman Pro 2. Bakal ada requestan yang masuk, dan Salsa bakal puterin requestan kamu, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi kamu yang mungkin di pagi ya, menjelang siang hari ini yang mendung kota ND, merasa kayak, aduh, saya buat apa ya, apa hiburannya di pagi hari ini, tinggal ke 92,2 teman Pro 2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2. Jadi kamu tuh jangan sampai bingung mau download di mana ya. Tinggal klik Play Store dan App Store, teman Pro 2. Salsa juga punya playlist-playlist yang kece di siang hari ini. Apalagi kalau sekarang lagu-lagunya tuh kayak up to date, teman Pro 2. Sering request, rajin request, bakal langkring besok sore, teman Pro 2, di Indonesia Top 20 dan International Top 20. Kita ke lagu dulu, teman Pro 2, sebelum balik ke requestan kamu di Pro 2 Hitlist.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Yeay, back again teman Pro 2. Saatnya kita di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu atau mau ceki-ceki bareng kita, atau mungkin kalian yang hari ini lagi merayakan hari baik, hari bahagia, hari spesial, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan Salsa bakal terima requestan kamu ya. Ada lagu-lagu yang lagi up to date di Pro 2 FM ND. Dan juga kalau di Pro 2 Hitlist setiap harinya tuh kita bakal punya list lagu yang tentunya kece-kece teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya kamu merasa hari ini belum happy sepenuhnya, tinggal gabung bareng kita teman Pro 2. Dan sepertinya ada bestie-bestie kita nih teman Pro 2 yang mau bergabung di siang hari ini. Mau sapa-sapa teman Pro 2, mau request dan juga mau membagikan sedikit salam, sapa, mungkin cerita menariknya ya untuk menyambut weekend ini. Wow, sudah cerah saja teman Pro 2. Kita doakan ya semoga cerah sampai nanti malam teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mau malam minggu, jadi tidak galau kan, jadi tidak ngambek-ngambek sembarang, karena jadi malam minggunya, karena kota ini sudah cerah teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 lainnya, soal saya mau kasih kamu lagu dulu sebelum nanti balik lagi di Pro 2 Hitlist.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Yeay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan sudah ada requestan yang masuk dari kakak siapa. Ini kita lihat dulu, kita cek dulu. Ada Kak Zulia nih teman Pro 2 yang mau request lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Aduh, baru hari Sabtu dan ini juga baru siang ya Kak Zulia. Sudah remuk saja hatinya. Semoga setelah mendengar lagu ini hatinya jadi tidak remuk lagi ya. Hatinya jadi utuh, menyatu kembali teman Pro 2. Dan buat kalian semua yang mau bergabung di siang hari ini, mau request lagu, titip salam buat orang-orang tersayang, atau mau ceki-ceki bareng kita, kalian tinggal join di line telepon kita 0821476504422 teman Pro 2. Dan kalau misalnya kalian mau menyampaikan isi hati juga boleh teman Pro 2. Tapi di sini bukan kalian mau tembak orang yang kalian sayang ya. You and Dul asik. Karena memang di sini bukan ajang untuk biro jodoh teman Pro 2, tetapi kalau misalnya kamu lagi pengen mengungkapkan hati kamu lewat lagu, lewat salam, lewat kesan dan pesan, kalian boleh teman Pro 2 gabung di kita siang hari ini. Dan nantinya di besok sore teman Pro 2 bakal ada Indonesia Top 20 dan International Top 20, yang mana kalau kalian sering request lagu kesayangan, lagu favorit kamu, bakal nangkring tuh teman Pro 2 besok sore. Berikut ini buat Kak Zulia ya, spesial Anji Remuk. Dan buat Besti Pro 2 lainnya di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist ya siang hari ini. Dan buat kamu semua yang mau request lagu, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422 Teman Pro 2. Buat kamu biar happy di weekend hari ini, apalagi besok Minggu Teman Pro 2. Ini senang ya buat orang yang WFH by the way, karena memang mereka kalau misalnya WFH-nya sudah dilaksanakan, berarti dari kemarin liburnya Jumat, Sabtu, Minggu nih Teman Pro 2. Jadi kayak bisa mager-mageran, bisa hibernasi, bisa recharge energi kamu. Mungkin ada yang dengan rebahan, ada yang beberes deep cleaning, ada yang jalan-jalan. Kalian juga yang jalan-jalan hati-hati ya di jalan. Jangan sampai ngebut. Jangan sampai kalian karena mau happy-happy, senang-senang jadi lupa keselamatan. Keselamatan itu yang utama Teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 Itlis sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2.

0: Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

Masih di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you so much buat kalian yang sudah bergabung, sudah join, sudah request lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini, teman Pro 2. Nantikan Pro 2 Hitlist setiap harinya mulai pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya ya, jangan sampai kelewatan karena teman Pro 2 setelah ini bakal ada Muda Kreatif. But so sorry again, karena siang hari ini narasumber kita tidak bisa hadir langsung di studio Pro 2 RRND dan ada sedikit kendala ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bincang bersama di edisi Muda Kreatif selanjutnya. Tapi Salsa bakal share ke kamu informasi di edisi Muda Kreatif siang hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya jangan kemana-mana, stay tune terus, karena Salsa akan happy di siang hari ini kalau ditemenin bareng kamu teman Pro 2. Kita masih di santai siang teman Pro 2 sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan skip channel 92,2 karena Salsa bakal ada buat kamu teman Pro 2.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus.

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Kawan Pro 2, saatnya kita di Muda Kreatif ya. Jadi buat kamu semuanya, di edisi santai siang hari ini Salsa bakal share ke kamu informasi seputar UMKM deh teman Pro 2. Karena di siang hari ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber di edisi Muda Kreatif teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan bakal Salsa kasih kamu informasi dan playlist yang bikin kalian semua jadi makin happy di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang, bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND,
4: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Urban Broadway. Itu tadi edisi Muda Kreatif kita di siang hari ini ya. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita bakal move ke Showbiz Informasi. Showbiz teman Broadway, Sport Corner dong. Karena kalau habis makan itu kita olahraga dulu, baru nanti ada hiburan ya teman Broadway. Stay tune terus di area Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: Sahabat, sesaat lagi kamu akan mendengarkan berbagai kabar olahraga dalam Sport News.
1: Pro 2, saatnya kita di Sport Corner. Dan tentunya di siang hari ini, sebelum ke informasi olahraga, kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif teman Pro 2. Dan di siang hari ini ada lagu berjudul Musamus teman Pro 2. Penyanyinya Bayi Emukin Squad, yang merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Queen Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Firmunkus Party, yaitu Web and Dance Competition Hip Hop teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan memutarkan musik dari Musamus, musik akselerasi kreatif teman Pro 2 di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cinta.
1: Iya, cinta. Eh, Intan, sini kau dulu, sini duduk.
0: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Iya udah lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

kedua kita masih di Sport Corner dan informasi olahraga selanjutnya ini adalah Garuda Yaksa siap cetak sejarah raih trofi Liga 2 teman Pro 2. Dilansir langsung dari KPRN, Garuda Yaksa FC membidik kemenangan atas PSS Sleman demi menjaga peluang meraih gelar juara Liga 2 musim ini teman Pro 2. Pasukan Widodo Cahyono Putra siap tampil agresif di Stadion Maguwoharjo Sabtu 9 Mei 2026. Apalagi lapangan Maguwoharjo kemarin baru jadi ya, baru direnovasi. Kayaknya itu bakal vibes bolanya tuh kerasa kita lagi nonton Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Garuda Yaksa datang penuh percaya diri untuk mencetak sejarah sebagai juara Liga 2 musim ini. Tekanan suporter tuan rumah tidak mengurangi optimisme mereka karena kemenangan penting nanti teman Pro 2. Dan CEO Garuda Yaksa FC Muhammad Reza Anugrah menegaskan timnya ingin mencetak sejarah juara Liga 2. Seluruh pemain bertekad meraih kesempatan emas yang satu ini teman Pro 2. Nah, maka dari itu kalian jangan sampai melewatkan edisi pertandingan ini dan juga jangan melewatkan doa yang baik ya untuk tim Garuda Yaksa teman Pro 2.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik guys, teman Pro 2 kita masih di Sport Corner siang hari ini dan informasi olahraga selanjutnya teman Pro 2, evaluasi PBSI terkait hasil Piala Thomas Uber 2026 tekankan kolaborasi. Dilansir langsung dari KPRN, Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PPPBSI mengadakan jumpa pers terkait evaluasi Piala Thomas Uber Denmark 2026 teman Pro 2. Acara ini berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Jumat 8 Mei 2026. Acara dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum PBSI Taufik Hidayat dan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Ung Hian, teman Pro 2. Acara turut dihadiri Koordinator Tim Pendukung Coach Hermanto. Pada kesempatan tersebut, Taufik Hidayat mengatakan bahwa secara umum para atlet telah tampil memberikan yang terbaik. Meski demikian, teman Pro 2 harus diakui bahwa penampilan tersebut belum memenuhi target ekspektasi bersama. Sementara Ung Hian menambahkan bahwa diperlukan kolaborasi antara para atlet, pelatih dan tim pendukung untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tentunya ada faktor yang lain. Kita ingin atlet kuat tapi asupan gizinya tidak bagus, maka kita juga harus support soal itu. Hal ini tentunya dibutuhkan kolaborasi para pelatih teknik dan tim pendukung. Dan ini juga merupakan yang mereka upayakan teman Pro 2, agar integrasi kedepannya tuh antara pelatih teknik dan tim pendukung untuk mensupport atlet supaya peningkatannya lebih cepat. Pungkas Ung Hian teman Pro 2. Kita doakan ya. Semoga nanti the next matchnya tim kita kebanggaan PBSI semua dari Indonesia bisa mendapatkan juara sesuai dengan ekspektasi kita teman Pro 2.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Mari terbaikkan. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd. RRI Pro 2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.

kita ke informasi terakhir di edisi Sport News yang hari ini, teman Pro 2. Ini datang dari Putra Tri Ramadhani, lolos ke semifinal World Climbing Series Wujiang, teman Pro 2. Dilansir langsung dari KPRN, Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Lead Putra di dalam ajang World Climbing Series Wujiang Tiongkok, Jumat 8 Mei 2026, teman Pro 2. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur 1, teman Pro 2. Putra akan bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut. Dan pelatih Lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, mengakui keberhasilan Putra memang sudah sesuai dengan perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Di nomor Lead Putra, Timnas menurunkan dua atlet yakni Putra Tri Ramadhani dan Raffiandi Ramadhani, teman Pro 2. Namun sayangnya tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok putri. Wow, kita ucapkan congrats ya buat Putra dan World Climbing Series Wujiang ini merupakan seri pembuka musim kompetisi 2026 yang mempertandingkan nomor speed dan lead, teman Pro 2. Ajang ini benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pemanjatan khususnya lead, di mana hasil latihan dan mental atlet Indonesia akan benar-benar teruji. Betul sekali ya, ini nyawa juga loh teman Pro 2 taruhannya, tapi benar-benar harus dibutuhkan kefokus sama ketelitian ya teman Pro 2. Dan itu tadi informasi kita di Sport Corner siang hari ini, teman Pro 2. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, karena sesaat lagi kita bakal move kemana? Kemana? Hayo teman-teman Pro 2, ke Showbiz teman Pro 2. Informasi seputar music, celebrity dan movie di siang hari ini.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Yeay, teman Bro 2, saatnya kita di Showbiz ya. Salsa bakal share ke kamu informasi seputar celebrity, music, dan movie selama 1 jam ke depan, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum update sama informasi-informasi terbaru ya, Salsa punya teman Bro 2. Apalagi untuk kamu nih, bestie Bro 2 di kita. Teman Pro 2, ini informasinya datang dari sebuah boy band yang benar-benar baru naik daun, yang baru debut teman Pro 2. Ini dari Kortis, karena album baru Kortis terjual 1 juta kopi hanya dalam 24 jam teman Pro 2. Kortis mencatatkan sejarah baru dalam karir mereka yang dimulai sejak 18 Agustus di tahun 2025. Belum sampai setahun ya teman Pro 2, tapi hampir setahun nih. Album Extended Play bertajuk Green Green yang mereka rilis pada 4 Mei tahun lalu terjual lebih dari 1 juta kopi hanya dalam sehari teman Pro 2. Dan ini mencatat bahwa album tersebut terjual sekitar 1.196.961 kopi pada hari pertama perilisannya di Korea Selatan, teman Pro 2. Dengan pencapaian itu, maka Green Green tercatat sebagai album Kortis pertama yang melampaui 1 juta kopi di minggu pertama perilisannya, teman Pro 2. Ini menjadi capaian tersendiri bagi Kortis, menunjukkan popularitas mereka perlahan menanjak setelah debut di Color Outside The Lines yang merupakan album debut mereka, hanya terjual dengan angka 247.295 di hari pertama perilisannya pada tahun lalu, teman Pro 2. Dalam sebuah wawancara, Song Hyun mengaku semua personel Kortis terlibat secara aktif dalam penggarapan Green Green. Dan karena itu, Ken Ho merasa bersyukur jika fans mengapresiasi karya mereka, dan mereka akan terus tetap akan membuat album yang benar-benar bukan cuma hanya mau terjual 1 juta kopi deh. Intinya itu albumnya bisa bikin semua yang mendengarkan tuh jadi makin tersentuh, makin kerasa vibes-nya dari Kortis. Dan ini ada yang menarik, kalau misalnya fans Kortis ini juga panggilannya Core ya, dan juga para Core itu akhirnya mereka kayaknya happy-happy terus deh. Ini spesial banget karena mereka baru debut dan luar biasa, albumnya terjual 1 juta kopi teman Pro 2. Congrats guys. Dan kita masih punya informasi lainnya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI, and dia teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Topi Mati Miska posisi 12 sama Prodo. Untuk minggu ini kita beranjak ke posisi ke-11. Ada Tensi JMC bintang 5 yang saat isi chartnya di posisi ke-11 minggu ini.
1: Posisi 11.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND teman.

Oke, teman-teman Pro 2 FMR, kita masih di Indonesia Top 20 of this week ya. Kita beranjak ke posisi ke-10, sudah top 10 teman Pro 2 ya. Ini ada Lobo, lagu Rindu Temani Aku ya. Di posisi ke-10 yang statistik chartnya kali ini. Posisi 10.

Bowl. Lagu Rindu temani aku di posisi ke-10, teman Pro 2 ya. Kita beranjak ke posisi ke-9 ada Sila Jackson, ya Eko Show dan Juan Reza, Cinta Realistis, menempati posisi ke-9 yang turun satu peringkat dari posisi

Salah Aku Jatuh Cinta dari Upi Widianto, Andi Rianto dan Roni Paroli yang menempati posisi ke-8, ya turun satu peringkat teman berdua. Kita beranjak ke posisi ke-7, ada Bersenja Gurau dari Raim Laude ya. Naik 2 peringkat nih teman berdua.

Pujian dari Igita di posisi keempat, turun 2 peringkat dari posisinya last week ya. Kita beranjak ke posisi ketiga, naik 4 peringkat teman Pro 2, ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sisi Potret. Posisi ketiga.

0: Sesi potret Ana dan Ari Lesmana di posisi ketiga ya. Kita beranjak ke posisi kedua. Ada Salveri dan ada titik-titik di ujung doa ya, menempati posisi kedua minggu ini yang satis di chartnya.
1: Posisi dua.

ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyari menempati posisi runner-up kita, aka nomor 2 ya. Dan without further ado, untuk kamu-kamu yang penasaran siapakah pemenang kita untuk minggu ini, so check it out di posisi pertama. Inilah pemenang kita untuk minggu ini, di posisi pertama adalah...

Teman Pro 2 ini, pemenang kita untuk minggu ini ada Nari Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. So that's it teman Pro 2 ya, untuk 20 tanggal Indonesia minggu ini yang hadir. Dan jangan kemana-mana dulu, karena kami coming up next bakal ada International Top 20 of this week ya, di jam 4 nanti. Have fun terus di Pro FM ini, teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FMND, saatnya di International Top 20 of this week ya. 20 tanggal lagu mancanegara hadir kembali buat kamu semuanya ya di Weekend Fun kali ini. Kita mau di posisi 20 teman Pro 2, turun 4 peringkat ada DJMF dari Bad Bunny.
1: Posisi 20.

0: saatnya nomor 18.
1: Teman nomor 2 itu dia Nokan dan Dria Divat ya. Kita beranjak ke posisi ke-18. Ada Tim Impala dengan Dracula ya. Satu peringkat naik teman nomor 2 dari posisinya last week.

lalu ada Don Toliver 885 di posisi ke-17 statusi chartnya teman Pro 2 untuk edisi kali ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-16 ada The Fate of Aphelia dari Taylor Swift. Ini juga turun 4 peringkat dari posisinya last week.

Cracker dari Summer di posisi ke-15 minggu ini, teman Pro 2 yang satu sejarnya. Kita beranjak ke posisi ke-14, turun 2 peringkat, ada Justin Bieber, Fruit Daisies. Saatnya 14.

sih, Justin Bieber di posisi ke-14 minggu ini teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-13 ada Doors, Noah Kahan teman Pro 2 ya. Turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu.

Golden ya dari K-pop Demon Hunters di posisi ke-12 minggu ini teman Pro2. Statistik chartnya kita beranjak ke posisi ke-11 ya, turun 3 peringkat, ada Bruno Mars dengan Risk It All. Posisi 11.

0: Tahukah kamu mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri serta lingkungan kita. Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ketika di musim hujan. Sampah yang menumpuk di sungai dan diselokkan akan membuat banjir ketika hujan. 2. Hemat menggunakan air. Air menjadi salah satu sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bijak dalam menggunakan air, mengingat bencana kekeringan sering terjadi. 3. Menanam pohon. Pohon menjadi unsur penting untuk menopang bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, serta menjadi sumber oksigen dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. 4. Membuat saluran irigasi. Saluran irigasi sangat penting untuk mengalirkan air ketika musim hujan. Irigasi menjadi upaya untuk menangani bencana banjir. Dengan adanya irigasi, tentu air hujan yang turun akan mengalir dan tidak menggenang. Itu dia hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk menjaga lingkungan.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, okay, nomor 2, saat ini kita masuk ke top 10-nya International Top 20 of this week ya. Dan kita mulai di posisi ke-10, teman nomor 2, turun 2 peringkat ada Summer dengan Back to Friends. Di posisi ke-10 minggu

That was Showing Up di posisi ke-9 dari Bruno Mars, teman Pro 2 yang satu si chart kali ini. Kita beranjak ke posisi ke-8, turun satu peringkat. Ada dari Alex Warren, Ordinary.

Nomor 2 ada Opelad dari Taylor Swift menempati posisi ketiga untuk minggu ini yang saat isi chartnya ya. Kita beranjak ke posisi kedua ada Bruno Mars, I Just Might. Ini turun ya satu peringkat dari posisinya last week teman Nomor 2. Posisi 2.

dua Just Mind di posisi kedua untuk minggu ini ya. Dan inilah pemenang kita untuk minggu ini, teman Pro 2 yang minggu lalu itu berada di posisi keempat ya. Jadi dia ini naik 3 peringkat dari posisi pertama untuk minggu ini. Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

0: Houston Texas from Ella Langley, teman Pro 2 di posisi pertama sebagai pemenang kita untuk minggu ini ya. So that's it teman Pro 2 FMND, 20 tanggal lagu mancanegara yang sudah dihadirkan di International Top 20 of this week. Jangan lupa nanti besok sore di jam 3 sampai jam 5 ini ada Indonesia dan Internasional Top 20 Nasional ya, dari Pro 2 FM Jakarta, dan juga akan dirilai di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia ya. Hebat terus dengan John teman Pro 2 di sore hari ini di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FMND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

Ya, nomor 2 kita masih di sore ceria ya untuk hari ini. Dan setelah tadi kami ikutan 20 tanggal lagu Indo dan 20 tanggal lagu mancanegara, kita masuk informasi viral nih teman-teman 2. Nah, first of all, warganet ini tengah dihebohkan oleh sebuah pesta pernikahan super megah yang dijuluki sebagai Royal Wedding-nya Bollywood di Indonesia ya. Tamu undangan dibuat terpana saat menghadiri perayaan cinta yang megah dengan dekorasi hingga bintang tamunya. Pesta fantastis ini rupanya merupakan kado istimewa dari seorang ayah untuk putri tersayangnya Mumtazah yang bersanding dengan pria pilihannya Firkan, teman bro dua. Dan tidak tanggung-tanggung, perayaan yang berlangsung semalam suntuk ini bertabur kemewahan dengan menghadirkan deretan bintang tamu papan atas, mulai dari musisi nasional hingga artis internasional yang didatangkan langsung dari India ya. Kemegahan dekorasi khas istana Bollywood dan lantunan orkestra menjadikan pernikahan itu sebagai bukti nyata pengorbanan seorang ayah yang ingin memberikan dunia bagi bidadari kecilnya.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Produe FM ND. Follow Instagram at Produe ND, Facebook at Produe RRI ND. Line telepon 0381 2627 147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 0821 4650 422.
1: Teman terbaik kamu
2: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Produe FM ini masih di sore ceria dengan informasi viral ya. Nah, teman Produe, ini viral unggahan yang menyebut ada seorang pria berusia 108 tahun yang mengaku dirinya itu adalah Adolf Hitler ya. Kabar burung ini bahkan tersebar di beberapa situs seperti berbagai berita news dunia ya. Kisah itu mengklaim bahwa setelah dinas rahasia Israel berhenti mencari mantan penjahat perang Nazi, seorang imigran yang mengaku sebagai Adolf Hitler pun muncul. Namun klaim tersebut tidak benar, teman Produe. Cerita itu pertama kali muncul di World News Daily Report, dan World News Daily Report dikenal karena berita-berita parodinya, teman Produe ya. Dan lebih lanjut, laki-laki berumur yang terlihat dalam foto yang diklaim sebagai Hitler itu adalah Francis Morris dari Huddersfield, Inggris. Morris merayakan ulang tahun yang ke-100 pada tahun 2014 ya. Jadi tidak benar nih dari foto-foto yang beredar nih, teman-teman berdua.

0: tukang serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting di

Oke, okay, back to info viral again di sore hari ini, teman bro 2. Video viral di medsos menunjukkan dua orang dengan seragam bea cukai disertai narasi petugas gadungan sedang merazia warung Madura di Balarja, Tangerang. Rupanya petugas tersebut resmi dari bea cukai yang sedang melakukan pemeriksaan di Tegal, Jawa Tengah. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Made Papian C Tegal, yakni Aflahkul, mengatakan pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengiriman rokok ilegal di lokasi itu nih, teman pro 2. Dan meski demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran atau

hoki ilegal. Dengan demikian, petugas langsung menyelesaikan tugasnya dan kembali ke kantor. Al-Fakul menyebut petugas yang melaksanakan tugas ini telah menunjukkan identitas resmi dan surat perintah tugas sesuai prosedur kepada pihak pengelola ataupun penjaga bangunan. Ia membantah jika dalam pelaksanaannya terdapat pungutan liar, teman Pro 2. Al-Fakul menjelaskan untuk pemeriksaan itu sendiri merupakan amanat undang-undang sebagai bagian dari upaya bea cukai dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi penerimaan negara dari sektor cukai, teman Pro 2.

pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama Gryanotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Pro2, selamat sore dimanapun berada. Saat ini pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI ini mengkumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota ini dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafi'ah wa basma maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Jelas. Masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan, ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat. Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Kali yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar, nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah SWT mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM ND, Instagram @Pro2 ND, Facebook Pro2 ND.

0: Apakah peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penting untuk memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif mereka dalam pembangunan ekonomi dan juga sosial.
1: Dari Puncak Durian nomor 1 ND, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2 FM ND ya, di titik kumpul Pro 2, teman Pro 2 kita bahas tentang passion dan hobi ya. Untuk kamu-kamu semua yang punya pendapat tentang passion ataupun hobi, bisa join di titik kumpul Pro 2 ya untuk sore hari ini teman Pro 2 di 0821 4765 0422 ya. Dan jangan lupa besok di jam 3 sampai jam 5 ini akan ada Indonesia Top 20 dan International Top 20. Siaran tanggal lagu keren teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta dan juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM Indonesia. Ada juga Pro 2 India di minggu malam jam 8 sampai jam 9 ya. Ini juga dari Pro 2 Jakarta dan juga akan dirilai di seluruh Pro 2 se-Indonesia.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
1: Teman Pro 2 sudah join temani kamu semua di hari ini ya, di sore ceria Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan John di sore hari ini. Selepas ini akan ada Arji Putri yang temani malamnya kamu hingga di pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya. Selamat bermalam minggu. Teruslah pantau Pro 2 FM ini dengan acara dan juga musik-musik kece buat ibu kalian semuanya. John pamit. See you next time. Have a nice day teman Pro 2. Bye-bye.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Teman terbaik. Dari puncak durian nomor 1 Ende. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2. Halo teman Pro 2, juga malam bersama Putri di sini yang bakalan sangat seru temani kamu dengan informasi-informasi lifestyle dan juga informasi-informasi hiburan serta playlist yang bakal menghibur malam minggu kamu teman Pro 2. Yaps, kita sudah dijaga malam untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026 teman Pro 2. Buat kamu-kamu para jomblo dan jomblowati, jangan sedih karena Putri bakal menghibur kamu dari studio Pro 2 RRI ND tentunya bersama playlist yang sudah Putri siapkan. Playlistnya bakalan seru tentunya. By the way, pertama Putri bakal kasih kamu informasi tentang seseru apa sih berkomunitas itu, atau mungkin manfaat apa sih dengan komunitas. Halah, komunitas kan buang-buang waktu kita gitu. Oh sorry, itu berarti kamu belum tahu manfaat dan seseru apa kamu kalau misalnya ikut komunitas teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalau kamu mau tahu seseru apa informasinya, stay tune terus dan enjoy terus di 92,2 FM karena Putri bakalan menghadirkan something special buat kamu karena malam minggu ini juga tentunya spesial ya teman Pro 2. Kayaknya setiap hari kita harus rayakan, tidak sih? Entah itu mau malam minggu, malam Senin, atau malam apapun itu teman Pro 2. So Putri mulai ya keseruan kita di malam hari ini, dan kamu juga harusnya sudah menyiapkan perbekalan kamu untuk seru-seruan bersama Putri di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.

Halo teman Pro 2, kembali lagi kita di 92.2 FM ya teman Pro 2. Tempatnya anak muda untuk ngobrol santai tapi tetap penuh isi. Nah teman Pro 2, Putri bakal temani kamu dengan cerita-cerita yang relate nih sama kehidupan anak muda sekarang. Kayak gini nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu dengar nih kata komunitas atau organisasi, pasti ada yang langsung bilang kayak gini, capek, rapat terus. Atau mungkin isinya tuh kayak, dalam pikiran kamu tuh isinya si komunitas atau organisasi ini pasti hanya kumpul-kumpul tidak jelas gitu, atau malah dramanya tuh lebih banyak daripada kerjanya. Tapi teman Pro 2 harus tunggu dulu nih. Di tengah kondisi sekarang yang serba cepat nih, ternyata teman Pro 2 banyak juga nih anak muda yang justru mulai cari tempat buat berkembang, cari circle yang sehat, terus juga belajar public speaking, bangun relasi, sampai cari tempat healing dari overthinking kehidupan. Setuju. Banyak sekali yang sudah mulai mengarah-ngarah ke hal-hal yang positif ya. Dan salah satu tempat yang sering jadi jawabannya itu adalah komunitas dan organisasi. Karena jujur nih teman Pro 2, sekarang tuh banyak anak muda tuh merasa kesepian nih. Walaupun misalnya tuh ya, di media sosial mereka tuh punya followers yang banyak gitu, atau followers yang ribuan. Banyak yang juga mungkin yang aktif upload story, tapi bingung nih mau cerita ke siapa tuh. Tapi akhirnya ceritanya tuh ke story saja gitu. Makanya teman Pro 2, komunitas ataupun juga organisasi tuh bisa jadi tempat buat kamu-kamu nih yang tadi bingung tuh mau cerita ke siapa, atau mungkin merasa kesepian gitu, buat ketemu orang-orang dengan vibes yang sama dengan kamu. Jadi komunitas kan ada komunitas musik, literasi.

dance, pencinta alam, atau juga ada relawan sosial, atau mungkin yang paling dekat sama anak-anak mahasiswa nih, organisasi-organisasi kampus, sampai juga mungkin komunitas di luar kampus yang sangat-sangat menarik dan keren, kayak mungkin komunitas konten kreator gitu mungkin ya. Dan menariknya nih teman Pro2, sekarang tuh anak muda tuh gabung komunitas tuh bukan cuma buat eksis-eksis, tapi juga buat upgrade diri mereka. Nah, ini setuju teman Pro2. Dan di sini Putri bakal ajak kamu ngobrol tentang, ya komunitas kan bukan cuma tempat nongkrong, tempat juga, tapi juga tempat anak muda untuk bertumbuh. Jadi teman Pro2, kita bakalan bahas nih selama hampir setengah jam ke depan, kenapa sih sekarang tuh banyak anak muda tuh mulai butuh komunitas yang sehat dibanding circle yang toksik gitu. Jadi teman Pro2 harus stay tune terus di sini, karena saat lagi Putri bakal ajak kamu ngobrol nih lebih dekat gitu dengan kamu teman Pro2. So enjoy terus ya di 92,2 FM Pro2 RRI, dia teman terbaik kamu.

teman-teman, kamu tahu tidak? Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923. Nah, baru tahu kan? Gerakan Pramuka di Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga usia 7-10 tahun, Pramuka Penggalang 11-15 tahun, dan Pramuka Penegak usia 16-20 tahun, serta Pramuka Pandega 21-25 tahun. Kelompok anggota yang lain yaitu Pembina Pramuka, Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Pamong Saka Pramuka, Staf Kuartir, dan Majelis Pembimbing. Pada prakteknya, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, membentuk akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Teman terbaik kamu dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey teman Pro2, kembali lagi kita di Jaga Malam teman Pro2. Nah, pernah tidak sih kamu yang lagi mendengarkan Puter di malam hari ini merasa capek karena mungkin lingkungan pertemanan yang isinya itu cuma compare hidup saja gitu, hanya ada nasibnya. Nah, sedikit insecure lah, sedikit dibandingkan lah, lihat teman sukses jadi minder, atau mungkin juga lihat orang-orang yang menjalani hidup mereka tuh dengan baik-baik saja dan kamu merasa hidup kamu tuh yang paling gagal. Tapi teman Pro2, yang sekarang ini yang sekarang tuh banyak dirasakan anak muda ya, makanya tuh keberadaan komunitas positif jadi penting sekali nih buat kamu. Karena ya tadi komunitas yang sehat itu bukan cuma tempat buat saling menjatuhkan, tapi justru ini menjadi tempat kamu tuh saling mendukung dan saling bertumbuh di dalamnya. Nah, misalnya teman Pro2, kalau kamu gabung organisasi atau komunitas yang tepat nih, kamu bisa belajar banyak hal, mulai dari cara komunikasi kamu, terus bagaimana sih kerja dalam tim, terus juga ada leadershipnya, sampai kamu tuh bisa belajar menghargai pendapat dari orang lain. Dan uniknya nih, banyak juga nih anak muda sekarang tuh justru menemukan passion mereka tuh lewat komunitas, yang mungkin awalnya itu pemalu, jadi berani bicara depan umum, depan orang banyak gitu. Ada yang awalnya cuma iseng ikut kegiatan sosial, sekarang tuh justru aktif jadi volunteer. Dan ini nih paling banyak memang tidak dipungkir ya, ini paling banyak juga muncul saat ini teman Pro2 dengan beberapa kali obrolan saya bersama komunitas-komunitas yang sudah hadir di Pro2 RRIND gitu. Banyak yang merasa kayak ikut komunitas tuh bikin mereka tuh akhirnya lebih percaya diri bicara depan banyak orang atau bicara depan umum, terus juga senang jadi volunteer gitu. Banyak sekali alasan-alasan seperti ini nih teman Pro2 yang juga ternyata sama nih atau relate nih sama teman-teman komunitas yang sudah pernah ngobrol bersama Putri di Pro2 RRIND tentunya. Dan mungkin juga teman Pro2 kalau misalnya merasa seperti yang tadi sudah disampaikan di awal tuh, mungkin teman Pro2 harus coba masuk satu organisasi atau mungkin satu komunitas. Siapa tahu ya teman Pro2 ya, yang mungkin awalnya kamu hanya gabut-gabut saja, hanya mau ikut-ikut saja gitu, malah kamu tuh jadinya jadinya punya relasi yang luas gitu, atau mungkin juga jadinya tidak lagi malu-malu depan bicara depan banyak orang, atau mungkin juga bisa belajar leadership gitu dari situ. Jadi memang banyak sekali hal-hal positif yang mungkin teman Pro2 tuh bisa dapat ketika kamu tuh ikut komunitas nih teman Pro2. Kadang yang memang dibutuhkan anak muda sekarang nih bukan cuma kayak motivasi-motivasi saja, tapi juga mungkin bukan hanya mungkin saja ya, tapi juga memang yang paling pasti itu ya lingkungan yang paling baik atau lingkungan yang berkembang itu justru bisa bikin kamu-kamu nih sih bagi anak muda juga ikut berkembang tentunya. Jadi jangan pernah salah masuk ke komunitas atau organisasi. Paling enak tuh mungkin ya kalau kamu rasa bingung atau dilema masuk komunitas apa gitu, coba ikut komunitas yang benar-benar menjadi passion kamu gitu. Mungkin seperti kayak komunitas musik, komunitas dance gitu. Jadi teman-teman Pro2 mungkin ketika ikut komunitas yang sama dengan passion kamu, jadi kamu tuh benar-benar merasa relate di dalamnya, merasa diterima di dalamnya, dan kamu juga akhirnya benar-benar sepenuh hati gitu masuk ke dalam komunitas itu sendiri. Nah, keren kan teman Pro2? Jadi kita pastinya belajar, tetap akan belajar dari hal apapun gitu. Tapi kenapa kamu tidak coba untuk berkomunitas dan atau berorganisasi? Siapa tahu mungkin hal-hal yang positif itu lebih banyak kamu dapatnya tuh ketika kamu sudah masuk ke komunitas atau organisasi. Dan ya dari yang sudah disampaikan Putri dari awal tuh teman Pro2, kalau kita tuh bisa belajar kalau komunitas dan organisasi kita tuh punya peran besar buat anak muda di zaman sekarang ini, apalagi di tengah dunia yang makin sibuk, juga di tengah dunia yang sangat individualis ini, komunitas itu bisa jadi tempat kamu buat didengar, tempat kamu buat belajar, dan tentunya tempat kamu bertumbuh bersama orang-orang di dalamnya. Jadi teman Pro2, kalau sekarang kamu lagi cari lingkungan yang positif, coba mulai berani gabung ke komunitas atau organisasi yang sesuai passion kamu. Karena siapa tahu ya di sana tuh kamu bukan cuma menemukan teman baru, tapi justru menemukan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dan anak muda hebat kan bukan cuma jalan sendirian ya teman Pro2, tapi yang mau tumbuh bersama-sama dengan anak muda yang lain. Keren ya kalau misalnya kamu sudah masuk dan benar-benar bertumbuh nih di dalam komunitas itu. Patut diacungi jempol teman Pro2. Oke, itu dia ya obrolan kita di segmentasi komunitas ini teman Pro2. Jadi tetap semangat, jangan bosan-bosan untuk selalu dengarkan, tetap jadi versi terbaik diri kamu, dan jangan lupa dengarkan terus kami ya teman Pro2, bisa di aplikasi RRI Digital yang teman Pro2 bisa download lewat
Play Store dan juga App Store, teman Pro 2. Oke, okay? Stay tune terus di sini karena sekali lagi Putri bakal menghadirkan musik live chat lokal teman Pro 2 untuk menghibur kamu di malam minggu yang sangat sunyi ini untuk daerah Durian, teman Pro 2. Jadi enjoy terus ya. Satu buah lagu buat menambah semangat kamu sebelum kita masuk ke musik live chat, teman Pro 2, ada Nuna dengan Shoot.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND.

teman Prajua. Yo yo yo. Ketemu lagi di Prajua RRIND. Dan kali ini Putri ajak kamu masuk ke musik live chat lokal. Tentunya masih bersama Putri ya, yang bakal temani kamu malam hari ini dengan obrolan yang hangat. Dan tentunya seperti yang saya bilang, kita sudah masuk di musik live chat lokal. Dan di malam hari ini saya mau bahas satu penyanyi Indonesia yang lagu-lagunya itu terasa sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, teman Prajua. Satu nama yang kalau saya sebutkan ini pasti langsung muncul di pikiran kamu, atau mungkin lagu-lagunya bakal memberikan momen-momen tersendiri buat diri kamu sendiri tentunya. Putri bakal bahas tulus di malam hari ini, teman Prajua. Lirik lagu dari Tulus nih, kadang liriknya tuh simple, kadang juga pas kamu dengar malam-malam malah bikin kamu tuh jadinya mikir panjang gitu, teman Prajua. Mungkin ada yang juga sambil dengarkan lagu dari Tulus gitu, kadang ada yang pura-pura kuat nih, tapi dalam hati tuh kayak hancur lebur. Dan yang paling keren dari Tulus tuh adalah dia tidak perlu perlu lagu yang terlalu ribut nih buat orang atau buat kamu-kamu untuk jatuh hati kepada dia, teman Prajua. Karena kekuatan dari musiknya Tulus itu sendiri tuh ada ceritanya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kamu semua. Oke, teman Prajua, banyak anak muda yang sekarang tuh merasa tuh lagu-lagu Tulus tuh terasa tuh seperti lagu yang sangat jujur gitu. Tentang kehilangan mungkin, tentang tumbuh dewasa, tentang mencintai diri sendiri, sampai tentang belajar dari kata ikhlas gitu. Nah, teman Prajua, jadi kita harus ambil yang indah-indahnya dari lagu Tulus. Kalau misalnya lagu Tulus bikin kamu mikir panjang atau overthinking, kayaknya jangan dengarkan lagi deh. Dengarkan lagu-lagu yang bisa bikin kamu mencintai diri kamu sendiri. Atau mungkin tadi tuh dengarkan lagu Tulus yang bisa buat kamu tuh belajar tentang keikhlasan, teman Prajua. So jangan kemana-mana ya, terus di sini, karena Putri bakal hadirkan keseruan kamu di malam hari ini dengan informasi dari Tulus.

0: kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.

Makin Kuat tuh waktu album Gajah dirilis. Dan di album ini teman Pro juga banyak sekali orang-orang tuh mulai melihat sisi personal dari dirinya Tulus sendiri. Jadi lagu Gajah itu ternyata punya cerita yang cukup menyentuh ya. Mungkin di sini teman Pro juga yang benar-benar mengagumi Tulus dan benar-benar suka sama lagu Gajah pasti sudah mencari makna dari arti lagu Gajah. Katanya tuh Tulus pernah mengalami body shaming nih waktu kecil karena tubuhnya besar. Lalu pengalaman itu ternyata dijadikannya sebagai sebuah karya. Dan kerennya dia tidak pernah membalas ejekan dengan marah, tapi justru mengubahnya itu jadi lagu yang menginspirasi banyak orang. Selain itu juga ada lagu Sepatu, Jangan Cintai Aku Padanya, Sampai Pamit, yang sukses bikin banyak anak muda tuh relate sama hubungan dan perpisahan. Nah, teman Pro 2, kita akan masuk ke album Monokrom, di mana kalau kita bahas album ini tuh vibe-nya tuh emosional dan tentunya penuh nostalgia. Lagu Monokrom sendiri tuh bisa bikin orang tuh tiba-tiba ingat sahabat, keluarga, atau mungkin seseorang yang pernah hadir dalam hidup mereka. Karena Tulus tuh punya cara unik ini teman berdua dalam membuat lagu sederhana, tapi justru dari lagu sederhana itu jadi terasa sangat personal dan jujur nih teman berdua. Mungkin ya kadang kita tuh tidak pernah sadar nih sedang dewasa sampai akhirnya tuh relate nih sama lagu-lagu dari Tulus. Jadi kamu tuh kayaknya pas menuju dewasa kalau ditemani sama lagunya Tulus tuh seperti kayak ada yang benar-benar mendampingi kamu atau ada yang benar-benar menemani kamu dalam masa-masa pertumbuhan dewasa kamu itu sendiri secara emosional ya tentunya teman Pro 2. Mungkin buat kamu di sini yang kangen dengan lagu Tulus yang berjudul Gajah. Nah, spesial nih. Petra bakal hadirkan nih Tulus dengan Gajah.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Oke, teman Pro 2. Ya, kita masuk ke sesi terakhir untuk musik live chat lokal di malam hari ini, teman Pro 2. Nah, kita masuk ke album Manusia. Ini bisa dibilang jadi salah satu karya Tulus yang paling relate dengan kehidupan sekarang. Di album ini, Tulus tuh banyak cerita nih tentang kehidupan orang dewasa, tentang seperti rasa lelah, kehilangan arah, dan juga belajar menerima hidup. Ada lagu Hati-hati di Jalan yang sempat viral karena banyak orang yang merasa relate dengan kisahnya. Terus ada Diri yang terasa seperti pengingat untuk mencintai diri sendiri di tengah tekanan hidup semua orang. Dan mungkin itu alasan kenapa ya karya Tulus tetap disukai sampai saat ini. Dan lagu-lagunya juga tidak cuma enak didengar ya, tapi juga enak sekali untuk dirasakan. Teman Pro 2, memang ya musik tuh punya cara unik sendiri nih untuk buat temani kamu di banyak fase kehidupan kita. Dan Tulus tuh berhasil nih jadi salah satu musisi yang menemani banyak sekali anak muda bertumbuh lewat lagu-lagunya. Keren ya, mungkin ya semakin dewasa tuh playlist orang dewasa tuh makin tenang, mungkin liriknya juga makin yang menusuk gitu. Jadi biar kamu tuh sadar, kamu tuh sadar bahwa kamu tuh sudah dewasa, harus pintar-pintar dong mengambil keputusannya. Is. Terima kasih yang sudah bersama Putri di Musik Live Chat Lokal, teman Pro 2. Enjoy terus di sini ya, karena sesaat lagi kita akan masuk ke segmen yang paling dinanti nih sama teman Pro 2 untuk gabung. Apalagi kalau bukan cerita penutup hari, jadi enjoy terus di 92,2 FM. Sebagai penutup kesan kita di Tulus, Putri kasih kamu Tulus dengan Hati-hati di Jalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro juga, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan lagu Ledo dari penyanyi Datu Kasman. Lagu berbahasa daerah Kaili Sulawesi Tengah ini ditulis pada tahun 1992 dan telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman di tahun 2023. Di mana lagu ini bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang tidak lekang oleh waktu, walaupun telah lama berpisah maupun kelak akan berpisah juga selamanya, ketika tubuh kita telah menjadi abu. Dan ini dia Ledo by Datu Kasman.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kembali lagi kita di 92,2 FM ya teman Pro 2. Apa kabarnya kamu di malam minggu hari ini? Berat ya mungkin ya. Mungkin beratnya tuh karena mau keluar tapi masih mager mungkin ya. Mau keluar tapi tidak punya teman. Atau mungkin mau keluar tapi yang di dompet ini berteriak untuk bilang, jangan, kamu jangan keluar. Kembali lagi kita di 92,2 FM dan selamat datang di cerita penutup hari teman Pro 2, tempat di mana kita tuh berhenti sebentar dan dari sibuknya perduniaan dan mulai ngobrol pelan-pelan nih dengan diri kamu sendiri. Dan malam hari ini teman Pro 2, saya bakal temani kamu dengan topik yang mungkin sekarang nih sedang dirasakan oleh banyak orang atau banyak anak muda nih, tentang satu fase hidup yang dulu tuh terlihat sangat menyenangkan tapi ternyata cukup melelahkan nih ketika kamu jalani. Dan di malam hari ini Putri ajak kamu buat bahas tentang menjadi dewasa. Waktu kecil kita pikir jadi dewasa tuh enak ya, kayak jangan kan orang lain, saya sendiri tuh merasa kayak cepat-cepat, kayak misalnya waktu SMA itu satu kayak pengen cepat-cepat kuliah, sudah selesai ini keluar dari rumah ini. Padahal pas kuliah, aduh rasanya tuh kayak mau pulang saja dari tempat kuliah ini, mau pulang sudah cepat-cepat ke rumah. Begitulah teman Pro 2. Waktu kecil kita pikir jadi dewasa tuh enak, bisa pergi kemana saja, bebas gitu, bisa punya uang sendiri atau mungkin juga bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi ternyata semakin dewasa hidup tuh justru semakin banyak pertanyaan. Kayak bagaimana ya nanti masa depan saya, atau mungkin apa yang akan saya lakukan nih, pekerjaan apa yang bakal saya lakukan, atau mungkin tentang hubungan, tentang keluarga, dan mungkin juga tentang diri kamu sendiri yang kadang tuh mulai rasa asing itu tuh muncul dengan diri kamu sendiri. Lucunya teman Pro 2, sekarang tuh banyak anak muda tuh yang justru tertawa itu paling keras padahal sedang capek sekali itu hatinya. Ya kita tahu ya, dewasa tuh kalau ketika kamu jadi dewasa tuh ternyata tuh ini bicaranya bukan cuma soal umur ya, tapi soal bagaimana kamu tuh bisa tetap kuat walaupun banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan kamu. Dan di malam hari ini teman Pro 2, kita bakal menemani satu sama lain lewat cerita kecil yang mungkin selama ini teman Pro 2 tuh cuma dipendam sendiri. Jadi bisa gabung bersama kami sharing ceritanya, seberat apa sih menjadi dewasa, lewat WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Dan teman Pro 2, cerita penutup hari ini hadir dua part. Jadi part pertama bakal temani kamu sampai di pukul 10 dan nanti di part keduanya bakal temani kamu sampai di pukul 11. So kamu harus enjoy terus, dan mungkin teman Pro 2 yang masih malu buat gabung, tenang, dengarkan dulu ya cerita teman Pro 2 yang lain. Jadi kamu tuh merasa kayak, oh ternyata tidak usah harus malu ya untuk gabung di sini. Iyalah, jelas lah.

0: deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Projua. Yeps, kita masih di cerita penutup hari tentunya masih bersama Putri. Teman Projua, kalau kita bicara menjadi dewasa tuh ya, semakin dewasa kita tuh justru mulai sadar nih kalau hidup tuh ternyata tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan dulu. Jadi kayak misalnya waktu SMA mungkin kamu tuh pernah bilang nanti umur 25 mungkin saya tuh harus sukses, atau saya tuh mungkin di umur 25 sudah harus menikah, atau di 25 saya tuh sudah harus punya usaha yang benar-benar sukses gitu. Mungkin kayak juga harus punya pekerjaan keren, harus bahagia. Tapi nyatanya sekarang banyak tuh yang masih bingung nih arah hidupnya tuh kemana. Ada yang mungkin merasa tertinggal dibanding teman-temannya, ada yang diam-diam lelah karena harus terus mencoba terlihat baik-baik saja, harus selalu tersenyum. Ada juga yang mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Dan ternyata teman Projua itu tuh normal. Ya, karena ya hidup bukan lomba siapa yang paling cepat kan teman Projua. Jadi memang perasaan itu tuh perasaan yang normal. Media sosial juga kadang tuh buat kita tuh merasa semua orang tuh sudah berhasil nih, kecuali kita ya. Flexing-flexing tipis di media sosial itu yang justru kalau kamu konsumsinya dari sisi yang salah, berarti teman Projua kalau sudah termakan oleh media sosial. Jadi jangan terlalu percaya yang di media sosial dong. Please, kita semua sudah tahu ya, yang dihadirkan itu pasti yang bahagia-bahagia saja. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruknya pasti disimpan untuk diri mereka sendiri. Padahal kita juga tahu semua orang tuh juga sedang berjuang, tapi dengan cara yang masing-masing. Dan mungkin ada yang terlihat bahagia tapi ternyata kesepian. Mungkin ada juga yang terlihat sangat mewah, sangat berfoya-foya, tapi ternyata cara mencari uangnya juga benar-benar jor-joran gitu. Ya, menjadi dewasa itu memang terasa seperti aneh. Kita makin jarang menangis keras-keras, justru kita lebih menangis diam-diam. Tapi mungkin sering diamnya tuh lebih ke memikirkan banyak hal. Benar-benar, dulu tuh yang paling ditakutkan tuh cuma PR matematika ya teman Projua. Tapi sekarang tuh takut sekali misalnya di rekening atau mungkin di dompet kamu tuh benar-benar kosong. Darurat itu teman Projua.

0: saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

2. Sesaat lagi kita akan masuk ke cerita penutup hari part 2. Jadi siapkan telinga kamu untuk mendengarkan cerita-cerita yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 ya, teman Pro 2. Dengan topik tadi tuh, menjadi dewasa itu sulit. Tetap di sini teman Pro 2, karena nanti di part 2 juga bakalan lebih seru lagi, karena Putri menghadirkan cerita-ceritanya di part 2, teman Pro 2. Oke, enjoy terus ya di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Sobat Pro juga, salah satu hal yang paling berat saat kamu dewasa itu adalah kita mulai belajar menyembunyikan rasa lelah. Benar, pasti semua orang pernah berada di fase ini. Dan selamat datang lagi di Serta Penutup Hari Part 2. Teman Pro 2 tentunya masih bersama Putri, dan teman Pro 2 juga tentunya masih bisa bergabung bersama Putri di WhatsApp Pro 2 di 0821476504422. Sesaat lagi Putri bakal spill spal nih, teman Pro 2, cerita-cerita dari kamu semua yang mungkin bisa memberikan kamu, teman Pro 2 yang lain, rasa seperti kayak, oh saya punya teman ya ternyata ya di dunia ini gitu. Dan kita tahu karena dia tidak selalu memberikan ruang untuk kita berhenti, teman Pro 2. Jadi kadang kita tuh tetap harus kerja, walau mungkin kamu tuh lagi galau, lagi sedang kacau-kacau, kamu juga tetap harus tersenyum. Ya mungkin kamu sedang capek, tapi tetap harus bilang, saya tuh tidak apa-apa. Karena sebenarnya tuh, walaupun sebenarnya tuh kamu tuh hanya ingin semuanya itu adalah istirahat. Dan lucunya nih, teman Pro 2, semakin kamu dewasa, kamu tuh pasti bakalan makin sering memendam cerita itu sendiri. Karena ya pasti ada perasaan takut untuk merepotkan orang lain, atau mungkin ya takut dianggap lemah sama orang lain, atau mungkin juga takut tidak dimengerti. Padahal kan manusia juga butuh didengarkan ya. Dan teman Pro 2, kalau malam ini kamu sedang merasa lelah, ya seperti yang saya bilang, kamu bisa gabung bersama Putri di line WhatsApp kami di 0821476504422. Karena menjadi dewasa itu bukan tentang siapa sih yang paling kuat, tapi siapa yang tetap bertahan walaupun sering ingin menyerah.

0: berdentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Lirik-liriknya tuh selalu kena gitu di kita. Oke, teman Projo, seperti yang Putri janjikan, Putri bakal membacakan cerita dari teman berdua yang sudah bergabung bersama Putri nih. Ada pesan dari Aldi, katanya, "Kakak, selamat malam Kak Put, selamat bertugas dengan Kakak di meja operator." Oh, terima kasih ya Aldi ya. By the way, umur saya sudah 23 tahun. Teman-teman saya sudah banyak yang wisuda, ada yang mungkin juga sudah kerja sekarang. Sementara saya ini masih bingung nih, mau lanjut kuliah lagi atau saya ini mau kerja. Karena kalau saya buka Instagram nih Kakak, jujur saja saya tuh malu. Kenapa itu? Bahkan sampai saya tuh pernah uninstall beberapa kali Instagram ini karena saya tuh malasnya lihat orang-orang yang sudah berhasil semua. Oh, Aldi. Sebelumnya, terima kasih sudah mau bercerita di malam hari ini. Dan mungkin ya, teman Pro 2 dan buat kamu spesialnya Aldi, di luar sana tuh banyak, memang banyak juga nih yang merasakan hal yang sama dengan kamu, capek membandingkan hidup dengan orang lain juga. Saya juga dulu seperti itu. Padahal yang sering kita lihat tuh, lagi-lagi yang sering kita lihat di media sosial tuh cuma sebagian senangnya saja. Kita tuh tidak pernah tahu, tidak pernah benar-benar juga tahu nih perjuangan orang itu tuh seperti apa. Jadi buat kamu kayaknya stop membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kita tuh kan hebat dengan versi masing-masing, kita tuh keren dengan versi masing-masing. Benar tidak sih? Dan mungkin buat teman Pro 2 yang melakukan hal yang sama dengan Aldi, oke, tidak apa-apa, lakukan dulu saja karena ini juga masuk dalam proses pendewasaan diri. Tapi ingat, tidak boleh berlarut-larut teman Pro 2, karena kalau sudah berlarut-larut itu bakalan menjadi racun buat diri kamu sendiri. Lanjut dari Momere nih, ada si Diva. Halo, selamat malam Kakak Putri. Salam kenal, saya pendengar baru dari Pro 2 RRND dari Momere. Oh, Diva, selamat malam. Terima kasih ya sudah menjadi pendengar baru kami di malam hari ini. Tepatnya katanya sekarang tuh Diva sekarang lagi kerja di toko Kakak, dari pagi sampai sore. Pasti capek sekali Kakak, rasa capek itu selalu muncul, tapi Diva nih tetap harus jalan karena Diva bantu orang tua juga ini. Dan yang paling sulit tuh Kakak pura-pura kuat depan keluarga, padahal sebenarnya tuh satu capek sekali, satu rasanya pengen jadi kembali seperti anak-anak yang tidak pernah punya pikiran untuk menjadikan pekerjaan ini sebagai beban karena punya tanggung jawab juga untuk membantu kedua orang tua. Oh, Diva, peluk jauh ya buat kamu di malam hari ini. Kembali lagi, teman Pro 2 kadang menjadi dewasa yang memang seperti itu tuh. Tetap berjalan walaupun memang tenaga dan mungkin juga pikiran kamu tuh sudah hampir habis. Ya, ingat ya teman Pro 2, jangan lupa sekali kasih waktu buat diri kamu sendiri untuk istirahat. Karena ya kita tahu manusia tuh punya batasnya, lelahnya juga teman Pro 2. Jadi buat kamu Diva dan mungkin juga buat teman Pro 2 yang bernasib sama seperti Diva, ingat, take a breath, take a time untuk diri kamu sendiri juga. Kalau bukan tidak melakukan, kamu tidak, misalnya kamu tidak melakukan hal itu, berarti kamu bakalan juga tidak memikirkan keluarga kamu kalau begitu. Karena kamu sendiri sudah bilang kamu juga harus bantu orang tua, jadi kamu harus kuat-kuat semangatnya, kuat-kuat pundaknya, kuat-kuat mentalnya untuk terus bisa bantu orang tua sampai kapanpun mereka membutuhkan bantuan kamu ya Diva ya. Dan buat teman-teman dari sana yang seperti Diva, semangat selalu, jangan pantang menyerah. Ingat, kamu berjuang itu untuk orang-orang yang kamu sayang, untuk orang-orang yang kamu cintai, dan tentunya dari lelah kamu tuh kita selalu berharap ya akan ada lilah di akhirnya. Oke, teman Pro 2, masih bisa request sebelum kita menutup kursan kita di segmen terakhir nanti. Jadi teman-teman jangan berlama-lama ya, langsung gabung bersama Putri di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Halo Atma Pradua. Ya, kita sudah sampai di penutup cerita penutup hari ya. Terima kasih buat teman Pradua yang sudah bersama Putri dari tadi pukul 7 sampai hampir di pukul 11 malam ini teman Pradua. Dan terima kasih juga sudah bersama Putri, sudah bergabung bersama Putri lewat WhatsApp kami tadi di untuk cerita penutup hari sama di part 2 ini teman Pradua. Mungkin kita memang sedang menjalani hidup yang berbeda-beda, tapi kamu harus ingat rasa lelahnya, rasa takutnya, rasa bingungnya tuh kadang sama. Dan semoga lewat cerita-cerita di malam hari ini kita sadar ya teman Pradua kalau kita tuh tidak benar-benar sendirian. Yaps, tetap semangat ya teman Pradua, pelan-pelan saja. Hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat sampai kok. Dan satu kali lagi Putri mau ucapkan terima kasih buat kamu semua yang sudah bersama Putri di Jaga Malam untuk edisi hari ini. Sampai jumpa juga kita di cerita penutup hari edisi berikutnya. Jangan dulu kemana-mana, don't go anywhere, karena saat lagi Putri bakal menghadirkan playlist-playlist pengantar tidur buat kamu di malam hari ini. Enjoy terus di 92.2 FM Pradua RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: This is Just Music Pro 2.
3: This is Just Music.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman-teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Putra dan rekan saya Iqbal serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, programa 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyampaikan sebuah pesan yang sangat mendalam bagi para muridnya sebelum Ia berpisah dengan mereka. Di tengah kecemasan para murid, Yesus memberikan sebuah rumus sederhana, namun menantang tentang kasih. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seringkali kita memahami kasih hanya sebatas perasaan atau kata-kata manis. Namun bagi Yesus, kasih adalah sebuah aksi nyata yang terukur melalui ketaatan. Mengasihi Allah tidak berarti kita harus melakukan hal-hal besar yang spektakuler, melainkan setia melakukan kehendak-Nya dalam rutinitas hidup sehari-hari. Ketaatan inilah yang membuktikan bahwa kasih kita bukan sekedar emosi yang mudah hilang, melainkan sebuah komitmen yang kokoh. Yesus menyadari bahwa sebagai manusia kita lemah dan seringkali merasa sendiri dalam menjalankan perintah-perintah-Nya. Oleh karena itu, Ia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Janji ini adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan menjadi yatim piatu. Di dunia yang sering terasa dingin dan mengabaikan nilai-nilai iman, Roh Kudus hadir sebagai pendamping yang membimbing, menghibur, dan menguatkan batin kita. Menariknya, Yesus mengatakan bahwa dunia tidak dapat menerima Roh ini karena dunia tidak melihat dan tidak mengenal-Nya. Ini adalah teguran sekaligus undangan bagi kita untuk membangun kepekaan rohani. Apakah kita lebih sibuk mendengarkan suara dunia yang bising? Ataukah kita mampu hening sejenak untuk mendengar bisikan Roh Kudus dalam hati kita? Puncak dari renungan ini adalah persatuan. Siapa yang memegang perintah-Ku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku, dan aku pun akan mengasihi dia,
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketika kita memilih untuk taat meskipun sulit, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kita tidak berjalan sendiri. Kristus ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Kristus. Mari, jadikanlah setiap ketaatan kecil kita hari ini sebagai persembahan kasih yang paling murni bagi Tuhan, yang telah lebih dahulu mengasihi kita tanpa batas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi teman-teman pendengar Pro 2 RRI ND di mana saja berada. Jumpa kembali bersama saya, Maria Mater Dei Susana Nini SAG, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Renungan Pagi Katolik, edisi Minggu 10 Mei 2026. Mari mengawali pagi dengan selalu mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, agar hari-hari kita ada banyak kebaikan yang Tuhan limpahkan untuk kita. Tema permenungan kita pagi ini adalah kasih yang mewujud dalam ketaatan dan kehadiran Roh. Sebelum kita memulai renungan pagi, saya mengajak kita semua untuk mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Maha Baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas hari baru, nafas kehidupan, dan juga mentari yang boleh menyinari kami di pagi ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan dan perbuatan kami hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hatimu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyampaikan sebuah pesan yang sangat mendalam bagi para murid-Nya sebelum Ia berpisah dengan mereka. Di tengah kecemasan para murid,
Yesus memberikan sebuah rumus sederhana, namun menantang tentang kasih. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seringkali kita memahami kasih hanya sebatas perasaan atau kata-kata manis. Namun bagi Yesus, kasih adalah sebuah aksi nyata yang terukur melalui ketaatan. Mengasihi Allah tidak berarti kita harus melakukan hal-hal besar yang spektakuler, melainkan setia melakukan kehendaknya dalam rutinitas hidup sehari-hari. Ketaatan inilah yang membuktikan bahwa kasih kita bukan sekedar emosi yang mudah hilang, melainkan sebuah komitmen yang kokoh. Yesus menyadari bahwa sebagai manusia kita lemah dan seringkali merasa sendiri dalam menjalankan perintah-perintahnya. Oleh karena itu, ia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran. Janji ini adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan menjadi yatim piatu. Di dunia yang sering terasa dingin dan mengabaikan nilai-nilai iman, Roh Kudus hadir sebagai pendamping yang membimbing, menghibur, dan menguatkan batin kita. Menariknya, Yesus mengatakan bahwa dunia tidak dapat menerima Roh ini karena dunia tidak melihat dan tidak mengenalnya. Ini adalah teguran sekaligus undangan bagi kita untuk membangun kepekaan rohani. Apakah kita lebih sibuk mendengarkan suara dunia yang bising? Ataukah kita mampu hening sejenak untuk mendengar bisikan Roh Kudus dalam hati kita? Puncak dari renungan ini adalah persatuan. Siapa yang memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ketika kita memilih untuk taat meskipun sulit, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Kita tidak berjalan sendiri. Kristus ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Kristus. Mari jadikanlah setiap ketaatan kecil kita hari ini sebagai persembahan kasih yang paling murni bagi Tuhan, yang telah lebih dahulu mengasihi kita tanpa batas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi teman-teman pendengar Pro 2 RRI ND di mana saja berada. Jumpa kembali bersama saya, Maria.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM ND. Teman

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus.

Informasi teman Pro 2 di Info Pro 2 pertama pagi hari ini, edisi pada 38 jemaah haji ND siap berangkat, IPHI ingatkan tanggung jawab besar. Dilansir langsung dari KBRN, Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten ND resmi merilis daftar nama jemaah haji Kabupaten ND tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Sebanyak 38 jemaah dipastikan mengikuti proses keberangkatan menuju Tanah Suci tahun ini. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Polda NTT bongkar penyimpangan SENPI, pelaku jalani pidana tetap. Dilansir langsung dari KBRN, Polda Nusa Tenggara Timur mengungkapkan penyimpangan pengelolaan senjata api melalui audit internal berlapis selama beberapa bulan berakhir, dan kasus tersebut berkembang setelah pimpinan kepolisian daerah memperkuat pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aset persenjataan dinas kepolisian daerah. Informasi terakhir di edisi Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2, Gubernur NTT dukung penguatan perempuan dalam pengelolaan hutan dan pembangunan. Dilansir langsung dari KBRN, pemerintah Provinsi NTT mendukung pengusaha peran perempuan dalam pembangunan ekonomi restoratif berbasis lingkungan dan desa melalui Forum Ekonomi Restoratif Terbitnya Harapan yang digelar di Labuan Bajo Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI itu menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pemberdayaan perempuan pengelola hutan di NTT. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada teman Pro 2, selamat pagi buat kamu, morning sunshine dimanapun kamu berada. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, edisi Minggu 10 Mei 2026, teman Pro 2. Dan di pagi hari ini Salsa sudah sangat enjoy karena bakal ditemani besti-besti Pro 2 di pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Tentunya Salsa punya informasi yang menarik dan juga playlist yang akan menghibur kamu semuanya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang merasa kayak bingung nih mau playlist apa, mau genre apa, mau pilih requestan yang kayak bagaimana, kalian tinggal ke channel 92.

Di Pro 2 itu kita semuanya ada teman Pro 2. Ada sepada, ada santai siang, ada sore ceria, dan ada jaga malam tentunya. Jadi buat kamu yang pagi hari ini sudah worry, sudah boring, dan masih mager, it's okay teman Pro 2. Karena kalian bakal ditemani bersama saya Salsa teman Pro 2. Dan biar kalian makin happy di pagi hari ini, kalian jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Kalian juga bisa cek kita, bisa scrolling TikTok asik, scrolling dan stalking kita melalui media sosial di Instagram Pro 2 FM ND, Facebook RRI ND, dan TikTok RRI ND teman Pro 2. Sesaat lagi, karena pagi hari ini pasti kayak kamu langsung buka isi HP, Salsa langsung kasih kamu informasi yang lagi happening nih teman Pro 2. Dan kita bakal ke Kepo Time selama 1 jam ke depan. Salsa bakal menyajikan kamu informasi yang lagi happening, yang lagi relate sama kamu teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yeay, teman Pradua, saatnya kita di Kepo Time ya. Jadi buat kamu yang pagi-pagi sudah kepo, apa sih informasinya Salsa? Nih Salsa kasih buat kamu, teman Pradua. Nah, informasinya Timnas Futsal Indonesia tembus peringkat 14 dari 139 negara di ranking FIFA, teman Pradua. Timnas Futsal Indonesia berhasil menembus peringkat 14 dunia dari 139 negara FIFA Futsal World Ranking Edition terbaru, teman Pradua. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan futsal terdepan di Asia Tenggara. Tim asuhan pelatih Hector Souto konsisten menjaga performa di laga internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia Futsal dan turnamen kawasan, teman Pradua. Naiknya posisi Indonesia di ranking FIFA mencerminkan progres yang berkelanjutan dari sektor pembinaan futsal di nasional, teman Pradua, baik di level klub maupun timnas. Congrats guys, ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya, karena dari 139 negara mereka menempati angka ke-14, teman Pradua. Benar-benar kayak gokil, keren banget, teman Pradua. Jadi kita doakan bersama ya, semoga pencapaian ini tuh terus ada, dan juga mereka tetap legowo karena berada di peringkat ke-14, teman Pradua. Pastinya tuh kayak tim futsal Indonesia, tim bulu tangkis Indonesia, tim sepak bola Indonesia, kita tuh doakan semuanya yang terbaik. Baik itu pun dari cabang atlet olahraga lainnya, teman Pradua. Biar kedepannya juga kita makin upgrade ya soal olahraga, soal hal-hal yang memang itu tuh membanggakan untuk negara kita begitu, teman Pradua. Apalagi kalau misalnya yang ada tuh anak muda begitu. Karena kan identiknya tuh orang bilang kayak tunggu dewasa dulu. Tetapi kalau misalnya kita mulai dari muda, berprestasi dari muda, itu juga merupakan sebuah investasi ya nanti di hari tua, apalagi untuk negara kita nih, teman Pradua.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius kerja.

0: Hanya bercanda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Yeay, red flag ya teman Pro 2. Pagi-pagi sudah red flag saja nih kita. Tapi kalau misalnya berbicara red flag ya, semua orang tuh punya red flagnya masing-masing. Jadi kalaupun ada red flag pada dirinya, ya kita jangan ngejudge dan underestimate teman Pro 2. Karena kita yang menjudge juga, kita juga punya red flag loh dalam diri kita teman Pro 2. Tapi biar tidak red flag di pagi hari, kita masih di Kepo Time ya. Salsa bakal kasih kamu informasi selanjutnya. Ini ada beberapa deretan artis yang FIFA resmi mengumumkan mereka yang bakal tampil di opening ceremony Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Beberapa nama yang masuk di line up di antara lain Lisa dari Blackpink, Katy Perry, Future, DJ Sanjoy, Michael Bubble, and then Alessia Cara. Mereka ini akan tampil dalam upacara pembukaan turnamen yang digelar di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko teman Pro 2. Ih keren ya, apalagi Lisa, kebayangkan kalau dia kemarin konser pakai kepakan sayapnya. Akankah nanti dia akan buat sesuatu yang baru di opening ceremony Piala Dunia 2026. Dan selain panggung utama, FIFA juga dikabarkan akan menggelar upacara khusus di lokasi-lokasi tertentu sebagai bagian dari rangkaian acara pembukaan. Ih, keren pol teman Pro 2, ada DJ-nya. Pasti nanti lagu Piala Dunia dibuat jedak-jeduk nih. Kan semua sekarang itu serba jedak-jeduk ya, lagu low, lagu sedih, lagu romance. Bahkan tadi malam tuh saya baru pulang nongkrong nih teman Pro 2. Itu lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Itu dibikin jadi jedak-jeduk dong teman Pro 2. Kebayangkan kayak apa kita yang tadi kayak merasakan vibes romance plus ada mellownya sedikit karena menyisahkan kayak seorang pasangan yang mungkin lagi LDR atau lagi berjauhan begitu. Tetapi ini dibuat jedak-jeduk, jadi kayak yang tadi kita sedih jadinya happy lagi teman Pro 2. Biar kalian makin happy nih, Salsa kasih satu lagu yang memang lagi Salsa suka akhir-akhir ini. Lagu timur sih biasa, kita kan anak apa ND, jadi kayak kalau dengar lagu timur tuh vibes orang ND-nya tuh keluar teman Pro 2.

Kalau melihat reel sedih, ternyata secara ilmiah otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Kan Pro 2 itu tadi informasi kita di edisi Kepo Time ya. Jadi kalau misalnya kalian kepo, apa sih yang ada di Pro 2 atau apa nih yang lagi happening, yang lagi benar-benar viral saat ini teman Pro 2, kalian tinggal mampir di channel 92,2 teman Pro 2. Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Kita sesaat lagi bakal ke FYP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng kita selama 1 jam ke depan, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Back again teman Pro 2. Kita saatnya di FYP Flores Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Pro 2, kalian tinggal join di line telepon kita 082-147-650422. Wow, ini hari ini ya tepatnya. Sudah weekend teman Pro 2, merayakan weekend terakhir di hari Minggu. Jadi buat kamu selamat merayakan weekend, semoga bahagia selalu. Jangan lupa sarapan. Tapi kalau misalnya hari Minggu ya, tidak tahu di rumah lain nih. Di rumah saya tuh identiknya sarapannya pasti and nasi goreng teman Pro 2. Kayak one and only, cuma kayak fried rice. Kayak kalau masak nasi goreng di hari Minggu tuh vibesnya beda. Lebih kerasa kayak pengen tidur lagi terus bangun makan lagi. Bercanda ya teman Pro 2. Jadi untuk merayakan weekend kalian, jangan lupa request lagu selama 1 jam ke depan. Tinggal join line telepon kita teman Pro 2 082-147-650422.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan.
0: Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh, Tan. Sini kita duduk.
2: Iya dong.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik kau.
6: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, Teman Pro 2, kita masih di FYP Flores Shore Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau kalian mau menyampaikan apa sih yang lagi kalian rasakan atau apa yang kalian lakukan di weekend hari Minggu ini, Teman Pro 2. Adakah yang lagi beberes rumah atau malah lagi jalan-jalan, lagi healing tipis-tipis sebelum besok menyambut hari Senin nih, Teman Pro 2. Tapi kalau hari Senin ya, aduh, kalau orang yang dibilang tunda teh berat sekali. Karena apa? Karena besok harus bangun pagi, harus melaksanakan kewajiban, harus bekerja, harus sekolah. Ya namanya juga hidup ya, Teman Pro 2. Semuanya itu berproses. Kalau misalnya kamu masih mau mager-mageran ya, kapan lagi? Begitu, Teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi belanja di pasar ND atau pasar Wolowone atau pasar Senggol, jangan senggol-senggol ya pagi-pagi. Karena kalau misalnya kita biasa senggol, apalagi senggol ibu-ibu ya, aduh, senggol bacok tuh, awas kalian semua, Teman Pro 2. Yang tertib belanja di pasar, kemudian patuhi perintah parkirnya di tempat yang sudah disediakan ya. Jangan di tempat yang seharusnya itu menjadi jalan buat kendaraan yang lain, kemudian bisa menghalangi yang lain. Itu jangan ya, Teman Pro 2. Kalau misalnya kalian juga enggan membayar parkir, carilah tempat parkir yang aman. Tapi jangan enggan loh, apalagi ini juga sebuah kewajiban. Jadi jangan lupa untuk bayar parkir, Teman Pro 2. Kalau hari ini kalian mau happy bareng salsa, kalian tinggal join di line telepon kita 082147 650422, Teman Pro 2.

Tahukah kamu, harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

teman Bro 2, kita masih di FYP. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mau titip salam buat pasangan kamu, jangan pasangan semua dong, buat keluarga, buat sahabat, bestie, orang-orang tersayang, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422 teman Bro 2. Kalau misalnya hari ini adalah hari Minggu, berarti kalian semua happy kan? Nah, kalau misalnya kalian happy, bagi dong energi happy kalian teman Pro 2 lewat requestan kalian di pagi hari ini. Idih, lagi cerah nih cuaca teman Pro 2. Kalau di depan Jalan Durian saat ini benar-benar mataharinya lagi bagus ya, ini buat berjemur. Kayaknya setelah saya putar lagu, saya akan berjemur. Aduh, itu apakah cuma rencana? Tahu sendiri kan Gen Z banyak rencana, tapi aduh, eksekusinya nanti dan nanti teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kalian mau tunggu dulu, kita ke lagu dulu nih. Hey, tunggu dulu. Ah, bukan begitu ya. Tapi kita dengar versi benernya dia teman Pro 2 yang berikut ini.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2. Kita masih di FYP Flores Your Playlist. Dan sudah ada requestan yang masuk pagi hari ini dari Kawanda Teman Pro 2. Mau request lagunya Lani yang judulnya Soft. Ini kayaknya memang Kawanda ini kan cewek-cewek soft spoken ya Teman Pro 2. Tidak pernah marah-marah, selalu lembut dan selalu benar-benar ya soft spoken sih ceweknya Teman Pro 2. Dan buat kalian juga Teman Pro 2 yang mau request lagu pagi hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Tersisa beberapa menit lagi Teman Pro 2. Jadi jangan sampai menyesal, karena memang penyesalan selalu datang di akhir you're and dull Teman Pro 2.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali.